0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Na batati bongi la ngoti la poso wa fana ila fangane imuza pa angi. Na la ngoti kekereke la ina batati bongi. Alati farazala kekereke la batatala la isu na pekupeku mitenga fana imuza pa na batatala. Alati bubazi kekereke la batatala anda pre la isu ande pedres na pekupeku mite. Tuansangia palanga yububurande tera na imuza pa na la ngoti kekereke.